0: marcher avec Banco.
1: Move your body.
0: Kodisa.
1: Kodisa.
0: Nimbanko mbe nimbanko mumka. Atele ken sutura. Dunyan bebe tamala banko leka. Baji obelari mbanko ka. Bumol belori mbanko ka. Ate banko kilion leka nantel sutura. Wala nangajamu.

bang pong mungkang. Atele kan sutura. Dunia mbebe tamala bang pole kan. Baji obelari bang po kan. Bungul belori bang po kan. Ate bang po kilion lekanan tel sutura. Wala nangajamu.